bu komiteteyi cuan gelmeda. Dumahi komite yal berçevet min ya Kurdistan zahu ya u dilvin spindariye her duk bersiv bijin 2023.